0: Moro.
1: Hello, maybe. Hello, maybe.
0: Moro.
1: Hello. Hello.
2: Kalau kau minyak.
1: Noven ya dati wo.
2: Moro. Ombenduki lo.
1: Ah, sini aku tuh penduka.
2: Ari kena. Ya, mpendro antuan jemba. Ibu lo jaga kau minyak. Ipe kapora kavirombo. Kambura katua ngongoro. Engkau ino kareku ino vivina gue ya nu. Waktu pak awari, waktu kita nongol ini yang engkau, waktu obam pada itu pun berkali ore, opu, ini yang engkau.
1: Okuepa
2: je.
1: Okuepa. Gerson ya kasingi suwa makuya ipura tena no. Kere zona kora. Gerson akora. Mulinawa. Okay. Moro bawe manwa ga chingizi wa mkaka mai. Moro.
3: Okay. Hello.
1: Mapenduka.
3: Okay, duka mwita ne. Ya ne pende voru suro ka hie tama go sa ko imbu. Se pende go me kere ka hie tama i poskole. Ya haro na sabo ponan kusemba. Ba un pende go polo mitra ze era ko imbu. Yo soy mi tribu de Embo. Yo soy Anguku, Baunja, Naomi, Cayeta, Mamaru Suero, Cayeta.
1: Ok, para Mamaru Suero.
3: Para que se vea.
1: Danke. Danke.

O masih itu orang macam awet tu kamboni, kamboni itu kerja pun ada sih berapa kacau matu sih itu orang menolong baik ramu dan dua itu geri purwe, kosmos lah kacau ruru mengunda, mapa kuru itu orang ramu mengkondo dari rumah muka, nuin bangga beluwe, dua rumba sih ada mu, riunjia kacau imun ovanace baka berua, ovanace baka mutindiwa. Ochodomba kete o kahingunga o yate ura hiya runguru wachida iyo kwa kati na vatena o shukwe nguwa kandoro dhongwe o makwa pondo kandoro o hiya mba ingaride mo o po uluwe na o machibithu rangadhu kukacho vechevera kashiruru na kamboni ndukirepo okula momingondo.

您比我希望etupa retumbo ro muntu ekukutu kombando kungrita omuntu urota oturoto eyo birimwe na masere yane no mirongo hambo umwe mu ule wombura omuntu upanjara ohinga yokulora kwe shawadha odhompura omirongo hambo umwe Unodon pwini nteri kombando matere hambo umwe morutu rwe aruhe Uungulitha odon pwini omirongo hambo mbali na ndatu peke peke shimo hungire Imbi, oh, shiwa. Puratena kumulari wanyu thalamparanga au yerike.